0: Para mengetahui sahabat sahaya Hatalihai
1: FM
0: Sri Lanka Rhythmia Vishwesi Sara Live FM.